Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting, tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: mana-mana.
1: Kira real.
2: Kalau menurut keyakinan saya,

Teman Pro 2, pendidikan adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pengalaman yang membantu dirinya berkembang serta mampu menghadapi kehidupan di masyarakat. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, keluarga, lingkungan, komunitas, organisasi, tempat kerja, bahkan pengalaman sehari-hari juga bagian dari proses belajar Teman Pro 2. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa pendidikan itu penting? Udah pasti yang pertama menambah pengetahuan, membangun keterampilan, membentuk karakter, kemudian juga membuka peluang masa depan, dan yang kelima membantu menghadapi perubahan zaman, ya. Jadi pastinya pendidikan itu juga bukan hanya semerta-merta tentang mendapatkan nilai bagus, mendapatkan ijazah, mempersiapkan diri menghadapi kehidupan, tapi itu juga merupakan bekal, ya Teman Pro 2. So aku masih update informasi buat kamu juga. Setelah ini bakal aku puterin lagu Petal dari Ariana Grande.

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Jerman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk

Ya, teman Produa, seperti kata aku tadi juga ya sebelumnya, kalau sekolah itu bukan hanya tempat untuk mencari nilai dan ijazah. Tapi kita ketahui bersama bahwa untuk belajar berbagai hal yang berguna dalam kehidupan. Nah, kalau sekolah tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tapi juga belajar berkomunikasi, bekerja sama, bertanggung jawab, dan juga menghadapi perbedaan dengan selain itu, ada juga alasan beberapa sekolah itu penting, diantaranya menambah pengetahuan, kemudian juga mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, belajar bersosialisasi, mempersiapkan masa depan sampai kepada menemukan minat dan juga potensi teman Produa. Jadi emang seru ya, kalau misalnya SD, SMP, SMA, bahkan mungkin buat teman Produa yang juga berkesempatan untuk kuliah ya, kira-kira di 3-4 jenjang sekolah itu mana sih momen-momen yang paling berkesan? Kalau aku pribadi kayaknya di SMP, karena teman-temanku SMP sampai sekarang juga masih pada menjadi teman-teman baik pada ini ya, pada biasanya ya. Jadi komunikasi kita juga tidak terputus teman Produa. Dan ya seru aja kalau di masa-masa SMP. Oke, teman, setelah ini aku bakal muterin dulu satu lagu spesial banget, Training Session dari Dua Lipa.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

0: pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

0: Kemenpro 2 Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia di Jakarta pada Minggu 27 September 2026. Tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Dan pelaksanaan KILA 2026 diawali pendaftaran pada 22 Juni hingga 31 Agustus dengan 814 peserta terdaftar. Setelah proses pendaftaran selesai, tercatat ada 814 peserta resmi mengikuti dua kategori lomba dalam penyelenggaraan KILA tahun ini. Informasi selanjutnya teman Pro 2, PT Pertamina menggelar agenda Pertamina SM Expo 2026 dengan melibatkan lebih dari 150 pelaku usaha binaan. Program ini memfasilitasi promosi produk bagi usaha mikro, kecil dan menengah binaan perseroan tersebut. Dan pastinya informasi terakhir kita, Pontianak, Kalimantan Barat berpotensi menjadi tuan rumah peluncuran logo baru Partai Hanura bergambar kepala singa tahun depan. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hanura juga mengatakan keputusan lokasi masih menunggu Ketua Umum Osman Sabta. Dan Pontianak menjadi salah satu daerah berpotensi dipilih menjadi lokasi peluncuran logo baru Hanura. Namun peluncuran logo akan dilakukan setelah pembentukan dan pelantikan pengurus tingkat kecamatan atau pimpinan anak cabang rampung seluruhnya. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Okay, teman berdua, ini aku bacain requestan yang masuk ya. Kali ini dari kakak Minace ya, yang mau nge-request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Katanya salam aja buat kakaknya, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Terima kasih juga kak Mina, aku panggilnya kak Mina ya. Kak Mina, thank you ya udah bergabung sama aku di pagi hari ini. Semoga kamu tetap sehat, tetap semangat ya. Aku doakan kamu juga tetap dalam lindungan sang Maha Kuasa ya. Aku akan puterin lagu kamu yang kamu request, maksudku sesaat lagi buat teman produ yang mau request juga boleh ya.

Taman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam

0: ada setan, senyawa dan candu.
1: Action, yoo!

0: kurang real. Kurang real.
1: Keren, tidak ada mens rea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya.
2: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali bersama aku Vini di sini, teman ya. Dan aku juga mau puterin salah satu requestan ini dari teman Pro 2 yang udah masuk ya. Mau nge-request lagunya Seventeen ya, yang telah merelakan gitu. Katanya semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Aku juga doakan kamu tetap sehat, tetap semangat ya. Dimanapun kamu berada, pokoknya do the best aja menurutku and let get to the rest. Ya, setelah ini aku puterin lagu dulu dari kakak cantik yang udah masuk requestannya, Seventeen, yang telah merelakan.

semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Egy. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berarti.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ini dia.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepati.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Walaupun ada,
5: enggak, serius-serius, karena

0: Prodo FM, teman-teman terbaik, teman-teman Prodo 2. Selamat siang dan selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Prodo FM, teman-teman terbaik kamu. Dan di kesempatan ini, teman-teman Prodo 2, saatnya untuk Vali temani kamu dengan informasi-informasi seputar kuliner Nusantara. Ataupun juga yang sudah mendunia, nanti bakalan Vali bagi untuk teman-teman Prodo 2 semuanya. Selamat menikmati hidangan makan siang untuk teman-teman Prodo 2 semuanya yang lagi pada makan. Semoga asupan bergizi yang dinikmati oleh teman Prodo 2 dapat memberikan semangat ekstra untuk kamu dalam melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Dan untuk kamu yang belum makan, kayaknya belum ada waktu gitu ya buat makan, tapi harus menyempatkan waktu biar perut kamu juga terisi, karena ini emang udah waktunya untuk makan siang. Selamat siang untuk semuanya dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

FM, teman terbaik kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf

Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung, dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol pos, yuk jeda sebentar dan pikirkan, apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan dulu sebelum berbagi.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup. Ini dia.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itai, masih sadar kasing? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Hilo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan.

ukuran karakter seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo efek ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

102 FM, teman terbaik kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku

Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung, dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol post, yuk jeda sebentar dan pikirkan apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan dulu sebelum berbagi.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Mbak Dora masih ya. Ini dia. Tadi.

Cuman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf

teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman-teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Kita ikuti Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, rasanya Info Pro 2 edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Fali Tanikuele.

0: Teman Pro 2, musisi asal Ambon, Pait Selano, konsisten berkarya di dunia musik dengan mengembangkan kemampuan bernyanyi sekaligus memproduksi karya secara mandiri. Dalam wawancara bersama Pro 4 RRI Ambon, Pait menceritakan perjalanan musiknya yang telah dimulai sejak duduk di bangku SMA. Saat itu, Pait aktif mengikuti sejumlah grup band dan berperan sebagai pemain keyboard. Informasi lainnya Teman Pro 2. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengisyaratkan kesiapannya untuk bertarung memperebutkan kursi gubernur pada pemilihan kepala daerah Maluku 2029. Sinyal politik tersebut ia sampaikan usai resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku di Pantai Hunimua, Negeri Liang, Maluku 27 September 2026 kemarin. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Panitia Kerja Pajak dan Retribusi DPRD Kota Ambon mendorong Bank Maluku dan Maluku Utara untuk segera merealisasikan digitalisasi transaksi keuangan bersama dinas-dinas teknis, khususnya Dinas Pengumpul Pendataan Daerah. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk keseluruhan informasi Teman Pro 2 ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan.

Pro 2 FM, membuat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada nih channel saya Kali, dan informasi kali ini terkait dengan Maluku Story, cerita seputar Maluku di hari ini. Informasinya pengen Kali share untuk teman Pro 2 semuanya, terkait dengan personel Polsek Salahuto mengamankan sekitar 1040 liter atau 1,04 ton minuman keras tradisional jenis Sopi dalam operasi pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polsek Salahuto. Operasi digelar pada hari Sabtu 26 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur di Jalan Raya Negeri Tulehu, Kecamatan Salahuto, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Salahuto AKP Erwin Abbas SHI. Dalam proses tersebut, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan lintas Ambon Piro. Petugas kemudian menemukan barang titipan berupa Sopi yang dikemas dalam 16 karung dan 6 karton. Total Sopi yang diamankan mencapai sekitar 1040 liter. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam bus lintas Ambon Piro bernomor polisi DE7493AU yang kemudian Muribento Patiasina, warga Jalan Lamboyane Piro, Kabupaten Seramagian Barat. Nah, Kapolsek Salahuto mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerak pemasok minuman keras sekaligus mencegah peredaran di wilayah hukum Salahuto dan Kota Ambon. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Salahuto untuk menjalani pemeriksaan dan proses lanjut atau lebih lanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Operasi berakhir sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman, tertib, dan lancar. Informasi lainnya akan Vali infokan lagi teman-teman Prodo untuk kamu. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Manfred II, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Me Time, dimana aja, kapan aja.

untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion tertentu.

Akhir-akhir ini, tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

0: podcast itu.
1: Iya.
0: Ini banyak banyak ilmu yang bisa didapatkan loh.
1: Iya banyak.
2: Iya banyak.
0: Jadi tidak salah memilih di RR Lanbur ya.
1: Iya.
0: Iya. Mudah-mudahan ke depan lagi ya SMK 2 Lanbur ya selalu stay di sini terus ya untuk prakerinya iya. Gitu. Iya, ngomong-ngomong mengenai prakerin sendiri tentunya ini pelaksanaan prakerin tentunya sebelum membahas tentang tujuan ini dan banyak hal penting yang harus kita ketahui ya. Dan ini penting banget karena tujuannya memang selain mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah, bukan hanya materi yang harus dikuasai tapi juga praktek ya saat terjun di dunia usaha ataupun juga dunia industri. Untuk sinkronnya secara teori dan juga praktik selama di sini gimana dari kakak berdua, dari pelajaran-pelajaran yang dikajiannya di sekolah ketika diimplementasikan di RI Lanbur berhadapan dengan kakak kita di bagian teknik, apa sudah pas banget teori praktiknya udah klopnya atau gimana nih?
1: Iya, jadi kan dapat di sekolah beda dengan dapat di tempat prakerin.
0: Iya.
1: Jadi kami berdua perlu apa?
3: Beradaptasi ya.
1: Jadi yang tidak ada di sekolah itu memang sing ada.
0: Iya.
3: Tapi apa? Membantu sekali karena bisa menambah wawasan lagi gitu.
0: Betul banget.
3: Terus pas bisa apa? Memberanikan diri untuk apa? Lebih percaya diri soalnya ikut kakak pernah itu ikut kakak Olia.

0: apa mau dibilang juga motivasi yang luar biasa juga, sehingga komunikasinya sudah lebih bagus dan ya lancar ya. Gitu. Ya siapa tahu setelah pas kembali ke sekolah ya, ketika berhadapan dengan teman-teman, wow, Princess Gemma, memangnya masuk paling beda ya. Jangan sudah ketika di kelas, mungkin ketika ada pelajaran-pelajaran yang memang butuh penjelasan yang ya lebih detail lagi, ini bahasa reportasi loh, orang IRI loh, itu ya.
1: Iya.
0: Iya, maka Prisca, maka Gema, wow, ya siapa tahu mungkin sebagai contoh ya,
1: iya,
0: dari berguru, ya begini cara menjelaskan yang komunikatif, edukatif dan menginspirasi ya, seperti begitu, itu ya.
1: Iya.
0: Dan ya seperti itu yang didapatkan di sini ya.
1: Iya.
0: Iya, waktunya masih berapa lama nih?
1: Masih 3 bulan lagi di RRI lah.
0: 3 berarti setengah tahun nih.
1: Iya.
0: 6 bulan ya?
1: Iya, 6 bulan.
0: 6 bulan itu waktu yang sangat lumayan itulah.
1: Iya.
0: Iya, sangat lumayan lama dan memang waktu yang memang bisa dimanfaatkan dengan baik juga untuk ya, mau dibilang bisa menguasai mobile ya, untuk segala bidang di perilaku itu bisa ya, udah bisa di jadikan sebagai ilmu yang luar biasa loh, gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Ya ngomong-ngomong untuk kakak-kakak di sini untuk ketiga prakering, untuk bagaimana cara mereka memandu dan juga dalam praktek dan sebagainya, apa responnya atau bagaimana? Memang sangat baik, sangat luar biasa, memang cepat ditangkap atau seperti bagaimana nih? Ketika berhadapan dengan kakak-kakak dari bagian operator ya, ketika ada praktek-praktek mungkin edit apa gitu, iya, ketika berhadapan dengan mereka itu gimana? Ada yang mungkin tapi aman-aman ya?
1: Banyak, banyak sifatnya gitu.
0: Gitu ya?
1: Iya, ada berbagai. Kalau pengalaman saya sih, saya pas masuk, saya ada pindahan dari siaran, pindah ke TMB, terus baru pernah pindah, terus belum tahu sifat dari bapak yang di teknik, masih takut dikit. Terus pas lihat mereka diajar, ih kayak seru-seru saja, yeah, gitu, yeah, karena banyak asik-asik. Terus aja dia pengajarannya juga pas masuk pertama sih cepet tangkap, satu kali saya, terus karena mereka tuh ajar cuma satu kali,
0: yeah,
1: terus usahakan tuh ada harus hafal, terus disuruh praktek sendiri. Nah, yeah, kalau nggak bisa baru diajarin ulang lagi, tapi harus diusahakan dulu.
0: Jadi gitu, ada pendampingannya tuh selalu ini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ke Princess sama Kak Gema sama teman-teman sini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, itu yang memang ya luar biasa ya.
1: Iya, yeah, sangat.
0: Antusias dan juga motivasi yang luar biasa dari teman-teman di RRI Langgur untuk mengasah dan juga menempa kreativitas keterampilan dari adik Princess sama adik Gema ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya untuk TKJ-nya, terlebih khusus dalam operasional siaran, ya dalam pengeditan audio dan juga audio visual ya.
1: Iya, ada visual.
0: Iya. Udah dari siaran ke TMB, berarti belum ke KMB ya, untuk konten meja baru sama Kak Fiana.
1: Oh, belum.
0: Oh, belum ya. Iya, oke. Okay. Iya, masih 3 bulan lagi kan?
1: Iya, masih.
0: Iya, waktunya masih banyak. Masih banyak kan untuk bisa bareng sama Kak Fiana dengan teman-temannya ya, mungkin ada podcast-podcast di mana barengan gitu kan, supaya ketika ini kan kakak bersama Kak Gema udah punya, oh begini ya podcastnya, cara take kameranya gini kan, gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Iya, jadi ini kan live itu ketika bagaimana cara kita untuk bisa membuat sehingga ketika ditonton itu menarik ya.
1: Iya.
0: Dari take kameranya itu ya luar biasa gitu. Ya ngomong-ngomong untuk take kamera nih, udah ada pelatihan belum nih?
2: Kalau kamera itu sudah pernah dari
0: sudah pernah.
2: DM Kak Sandro.
0: Dari Kak Sandro, ya. Sama Kak Iqbal juga ya? Oh, baru Kak Sandro ya?
1: Kak Sandro aja.
0: Iya, itu ada Kak Iqbal, ada Kak Sandro, ada Kak Lau, Kak Petu ya, Kak Petu.

0: ke Arif.
1: Iya.
0: Iya. Banyak hal yang bisa didapatkan, intinya ya jangan sungkan ya.
1: Iya.
0: Ketika ke Arif, ke Sandro, ya mereka siap melayani. Iya.
1: Intinya jangan malu bertanya.
0: Iya, jangan malu-malu bertanya ya. Kalau ini nanti kan ketika udah balik, waduh, pas nonton podcast gini-gini, waduh kemarin di sana tuh sudah pas sih, udah bisa dapat ilmunya, tapi ya itu, ya jadi ya kesempatan terbaik ya.
1: Iya.
0: Ketika ada yang kurang ya ditanya, kak bantu dong, gini-gini kan,
1: iya,
0: gitu. Iya. Ini kan apalagi di era digital ini kan memang banyak inovasi dan kreativitas ya. Apalagi sebagai siswa di SMK, SMK itu kedepannya pasti berhadapan dengan dunia industri ya.
1: Iya,
0: iya. Jadi secara digital itu memang harus dipersiapkan sejak dini. Iya, penguasaan secara teknik IT itu memang harus benar-benar dipersiapkan. Ya ketika dasarnya udah kalau mantap ketika waktu di bangku sekolah ya, ketika udah di dunia industri tidak kaget lagi ya.
1: Iya.
0: Ya itu udah biasa lah gitulah. Jadi kesannya bahwa ketika mungkin yang lainnya, aduh, tegang banget nih. Ini nanti di tes apa ya? Iya. Tapi kalau bagi kita ya udah biasa seperti Kak Prisa sama Kak Gema ketika udah di prakerja udah mencerna ilmunya apa yang sudah dapatkan tuh, ya pasti biasa aja sih, santai.
1: Iya.
0: Iya. Tidak tegang-tegang amat juga yang gitu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu salah satu keberuntungan terbaik juga ya, yang didapatkan ketika prakerin di Eri Langgur ya. Ya, pokoknya untuk ya teknik audio, audio visual, ya kita sudah didukung dengan support yang luar biasa juga ya untuk peralatan dan memang ya tidak repot-repot juga ya.
1: Iya.
0: Waduh, ini gimana ya, ini kamera udah semua udah disiapkan ya.
1: Iya.
0: Jadi tinggal ya dieksekusi aja dan betul-betul bahwa kita benar-benar ingin menguasai ilmu itu ya, fokus, fokus dan fokus gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Teman Pro 2, Kurvi 3 Nusantara, kita masih bersama tentunya di Socer Sore Ceria Berjaringan Kurvi 3 Nusantara. Ya, kita bakal balik lagi untuk menyapa kamu-kamu ya. Kita break dulu untuk nikmati seringan lagu spesial. Ada Putri Reni, teruskan langkah baikmu.

0: dari perbukitan hingga pesisir pantai, lintas kota hingga pelosok daerah. Roda baja itu terus berputar, menyambung jejak dan melintasi waktu. Setiap tanggal 28 September, kita memperingati Hari Kereta Api Indonesia. Sebuah momentum sejarah lahirnya pengambil alihan kekuasaan perkereta apian yang kini tumbuh menjadi moda transportasi kebanggaan bangsa. Lebih dari sekadar mengantar penumpang dan barang, kereta api menghubungkan rindu, menggerakkan roda ekonomi, serta menghadirkan kenyamanan dan keselamatan di setiap perjalanan. Mari terus dukung transformasi transportasi publik Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, modern, dan terintegrasi. Selamat Hari Kereta Api Indonesia. Bersama kereta api, kita hubungkan negeri.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
2: Iya, masih bersama di Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Kak Gema, Kak Princess.
3: Halo.
2: Say hello dulu buat teman Pro 2 di Korwil 3 dulu.
3: Halo, teman Pro 2.
2: Iya. Mas Santi sore ya buat semua ya.
3: Iya.
2: Tentunya bareng kita bertiga hari ini, bareng menemani kamu-kamu deh. Spesial untuk Sore Ceria. Dan juga di sore hari tentunya pasti cuacanya lebih fresh lagi, lebih apa ya. Kalau mau santai ya pas banget ya.
3: Iya,
2: Kak Princess sama Kak Gema. Kalau barengannya kita ngopi, ngeteh ya pas ya.
3: Iya. Sore-sore.
2: Iya, ditemani gorengan atau apa ya gitu ya. Iya, memang itu jadi teman santai bareng ya, santai sore memang pas banget ya. Apalagi di wilayah kita ya. Iya, pasti apa ya? Apa yang pas ya, gorengan apa ya?
3: Pisang embal.
2: Pisang embal ya.
3: Iya.
2: Iya. Oke, ngomong-ngomong untuk ini nih. Kak Prince sama Kak Gema sendiri nih pasti udah punya apa ya? Ya, ke depan nih saya mau jadi apa nih ketika pasti udah punya prospek ke depan nih saya mau jadi apa ya nanti ya? Iya. Ngomong-ngomong nih sebagai ya punya jawaban bukannya, tapi ya gambaran aja sih. Kalau Kak Princess sendiri lebih milih kemana nantinya? Kalau udah nanti udah tamat, lalu mungkin ya lanjut kuliah atau gimana, atau mungkin langsung ke tempat-tempat yang memang udah pas ya untuk gak bisa bekerja. Ya pilihan apa sih yang pas banget sih buat Kak Princess nih? Lebih milih kemana nih?
3: Iya, kalau saya pas tamat ini istirahat 2 bulan dulu, tes di Ambon, tes
2: gitu
3: TNI
2: ya. Oh,
3: kuat.
2: Oh, Kak Princess memang cita-cita memang mau jadi kuat nih.
3: Iya, mau banget.
2: Iya, oke. Kalau Kak Gema?
4: Kalau saya mau kuliah dulu. Iya, tapi kalau ada kerja ya puji Tuhan mau.
2: Iya, kalau ini kan mendingan sambil kerja sambil kuliah juga ya pas banget.
4: Iya,
2: ya
4: pas banget.
2: Gitu ya. Pokoknya untuk kedepannya ya ini menjadi awal nih bagaimana kita untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang luar biasa ya.
3: Iya,
2: dan memang ini sebagai senjata utama kita ya ketika mau menuju ke masa depan kita itu ya. Semoga ke depan kita lebih termotivasi lagi untuk lebih melengkapi lagi untuk membuat ilmu kita itu lebih mantap lagi. Dan memang betul-betul bahwa ya bukan kita mencari ya, tapi dicari gitu ya. Jadi spesialis nih gitu ya. Iya, apalagi era digitalisasi saat ini kan pasti banyak yang sebagai operator-operator gitu kan.
3: Sekarang lagi musim modern jadi
2: ini era digitalisasi kemudian didukung dengan artificial intelligence, AI ya. Iya, Kak Gema, maka princess, untuk yang Kak Gema kapasitas di Budalia selama ini ya, bagaimana teman-teman Pro2 yang ada di Langgulang Kota Tual ya memanfaatkan untuk digitalisasi itu sebagai apa ya, mau dibilang bukan cuma hanya sebagai alat untuk bermedsos atau apa ya, tapi yang dilihat secara untuk membekali diri sebagai siswa untuk ilmu itu yang didapatkan di era digitalisasi itu dengan pemanfaatan yang ada handphone dan kemudian ada AI itu seperti apa ya yang keperinci sama ke game lihat selama ini, mungkin di sekolah atau di tempat-tempat di kompleks atau gimana, apa memang sudah diterapkan atau masih harus diberikan sosialisasi lagi gitu ya, padahal ya sekarang udah pada tidak ribet ya, ketika udah pakai AI biasanya ya AI loh, AI gitu ya, jadi solusi terakhir ya, dan tercepat banget sih.
3: Sekali.
2: Betul, dan memang itu sangat membantu ya, karena fungsi dari AI itu juga untuk membantu kecerdasan juga dalam pendidikan juga, karena ya sangat cepat ya, ketika mau di-search ini tugas apa ya, secepatnya dalam hitungan detik udah muncul gitu, tinggal dikopas aja ya udah di print gitu ya. Betul. Ya, tapi untuk penguasaan untuk secara digital untuk itu kan harus ada pembelajaran juga ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nah itu kan di sekolah menengah kejuruan tuh udah biasa lah. Itu bidangnya mereka ya, bidangnya Kakak Pro2 ya. Ini SMK loh. Bedanya kalau di sekolah menengah umum ya, itu beda sih. Pasti harus ya. Tapi kalau buat Kakak Pria Kakak GBL itu udah menjadi apa ya, makanan sehari-hari ya, seperti gitu ya. Iya, gitu. Apalagi ilmu yang didukung juga, kemudian ada lab-labnya juga kan.
3: Iya.
2: Ya ngomong kalau di sekolah nih, ketika jam prakteknya itu biasanya kapan nih, disesuaikan dengan mata pelajaran yang didapatkan nih?
3: Iya, itu itu sesuai mata pelajaran juga. Tapi kalau kelas 10 itu masih umum.
2: Iya.
3: Pembelajaran umum.
2: Oh iya.
3: Tapi kalau udah kelas 11 itu udah dipersiapkan lebih banyak belajar.
2: Iya, udah masuk ke jurusan nih, spesifik lagi kan?
3: Iya. Supaya membekali pas kelas 12 ini.
2: Iya. Jadi di saat itulah baru ketika fokus di jurusannya, kebanyakan praktik ya.
3: Iya.
2: Sebenarnya masing-masing pelajaran yang didapatkan ya.
3: Iya.
2: Gitu. Lalu secara dukungan dari guru-guru sendiri di sana ya luar biasa ya.
3: Iya, sangat.
2: Iya, begitu. Ya, secara teori dan juga untuk prakteknya ya sangat mendukung ya.
3: Iya, sangat.
2: Iya. Sekali. Ini kalau di kolaps ya dengan era di Langgur ya, wow, sangat luar biasa nih.
3: Pas.
2: Dan memang kita beberapa kali ketika ketemu dengan guru-guru ya, ketika kesini kan responnya luar biasa ya.
3: Iya.
2: Gitu, dan ya ada yang bilang ya kedepannya ya kita tidak kemana-mana lagi deh. Ya tetap di sini bareng era Langgur untuk pelakeringnya. Siap 86. Gitu ya.
3: Iya.
2: Ya, pokoknya untuk ya samanya untuk pengembangan kecerdasan untuk siswa itu ya. Ya, kita membuka ruang untuk semua ya.
3: Iya.
2: Apalagi itu sangat membantu juga dan juga itu menjadi tanggung jawab besar kita juga untuk mencerdaskan anak bangsa ya, gitu ya. Apalagi di era digitalisasi itu tentunya kita sangat membutuhkan memang karakter dan juga sosok ataupun yang tampil inovatif ya. Kemudian yang lebih nanti lebih lihat lagi di bidang digital gitu ya.
3: Iya.
2: Ya kedepannya. Karena kita belum tahu ya, mungkin 10-20 tahun ke depan ya udah pada canggih semua nih, mungkin udah pada santai ya, tiba-tiba ya mau pesan apa tinggal, tidak perlu repot-repot lagi ya.
4: Iya, HP aja langsung.
2: Iya, ini udah mulai terasa kan ketika kita mau pesan makan nih ya, ada yang online tiba-tiba udah tiba gitu ya. Tidak harus kita ke warung lagi ya gitu ya. Semua pada online semua ya. Ya itulah digitalisasi yang memang kalau mau dibilang juga memajukan kita ya. Atau ya, gimana ya? Sangat ya. Ya, tapi intinya bahwa kita menguasai ya. Menguasai secara digital itu harus dikuasai ya. Ya. Itu yang penting. Dan juga bagaimana digitalisasi mendukung kita dalam ilmu, dalam pendidikan kita ya. Itu yang sangat penting yang harus kita imbangi. Ya, sehingga jangan sampai kesannya ya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik ya gitu ya. Intinya dalam mendukung untuk secara pendidikan yang masa depan kita ya, ya bias gitu ya. Tentunya kita lebih giat lagi untuk lebih mendalami lagi, lebih fokus lagi, dan mungkin juga satu saat kita menjadi guru juga buat yang lain ya, berbagi juga buat mereka gini. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan digitalisasi dengan baik itu ya begini-gini ya. Jangan sampai ya kesannya ya terbawa pada hal-hal yang tidak baik ya. Apalagi saat ini judi online, ada pinjol, banyak ya. Itu memang banyak yang tertipu juga, kan jadi korban juga ya gitu ya. Tentunya ini harus kita punya sebagai apa ya, mau dibilang orang yang kuasai dalam bidang IT ya, punya peran juga untuk mengedukasi buat yang lainnya. Gini, sehingga kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk yang juga bisa merugikan kita dan juga buat kita menyesal ya ke depannya gitu ya. Apalagi saat ini untuk Komdigi lebih ketat lagi ya, untuk pengawasannya mengenai judul itu kan lebih ketat lagi. Jadi ketika kita udah masuk di situs itu ya, akun itu ya terbaca, berapa kali transaksinya udah terbaca semua. Jadi itulah kecanggihan iptek saat ini, dan juga mau dibilang juga untuk ruang gerak itu tidak begitu luas lagi ya, karena udah di backup nih dengan kemajuan iptek dan juga penguasaan dari secara SDM juga, sehingga pengawasan itu lebih ketat lagi ya gitu ya. Saya tahu mudah-mudahan ke depan ke Prisya sama Kak Gema udah dikomdigi nih, kita jadi operator untuk pengawasan untuk yang judul-judul nih, wah luar biasa nih gitu ya. Jadi kesempatan baik juga ketika di sini kan ada banyak kakak kita yang menguasai IT nih. Iya, mungkin banyak pertanyaan juga gini, kalau ini gimana ya, gini gimana ya gitu ya. Oke, sehingga betul-betul bahwa ketika kita terlepas dari sini ya, ilmu yang kita dapat itu plus-plus ya gitu ya. Iya, bukan cuma sebatas teori yang kita dapatkan cuma itu, tapi ada juga plusnya. Iya, banyak hal yang kita dapatkan selain itu ya, ada juga yang lain gitu kan. Mungkin yang materinya dari teori yang kita dapatkan di sekolah pelajaran, oh gini. Ketika di sini ya kita fokus di situ aja. Tapi ternyata ada juga yang lain yang gini gitu. Jadi ya seperti tadi yang Prisya bilang apa? Jangan malu bertanya ya.
3: Iya.
2: Betul. Karena ini kesempatan terbaik kita nih. Kalau kita malu-malu ya gimana? Iya kan udah bilang bahwa kakak di sini ya terbuka, lalu apa adem, pokoknya responnya gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi tidak harus pusing-pusing juga untuk kita mau ke sana, aduh. Malah mungkin ketika kita udah mereka udah sapa duluannya. Mau ngapain gitu kan?
3: Iya.
2: Mau dibantu gitu kan?
3: Iya.
2: Oke, betul. Jadi seperti gitu. Iya, intinya bahwa meja MPR itu sebagai rumah rakyat ya. Sebagai meja publik dan juga mengedukasi, sehingga kita juga punya tanggung jawab yang besar juga ya. Apalagi di Pro 2 itu kan sebagai channelnya anak muda kreatif loh. Gitu ya. Jadi memang itu sangat mengedukasi sekali untuk teman Pro 2, dan secara kelembagaan juga ya, untuk supportingnya juga ya sangat mendukung ya. Sehingga untuk prakteknya itu ya luar biasa. Intinya fokus dan bisa lepas dan pulang dengan bekal ilmu yang luar biasa gitu ya. Okay. Iya, kita masih barengan tentunya ke bersama ke Gema. Iya, kita break dulu ya.
3: Iya.
2: Ambil napas dulu. Kita santai kan?
3: Yeah.
2: Santai bareng di sore ceria ya.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Iya, okay. Teman berdua, kuliah tiga sementara kita masih bersama dan kita singgah dulu yang Uap Widya, be there for you.

0: Di balik derak roda besi di atas rel, ada jutaan cerita yang berbeda. Tentang rindu yang tertaut, cita-cita yang dikejar, hingga pelukan hangat di penghujung stasiun. Sejak 28 September 1945, kereta api bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah urat nadi yang menyambung bentang alam Nusantara, menggerakkan roda ekonomi, dan merajut persatuan bangsa. Kini, perkereta apian Indonesia terus bertransformasi, semakin modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, menghubungkan masa lalu yang penuh sejarah menuju masa depan yang berkelanjutan. Mari bersama jaga fasilitas perkereta apian kita, karena setiap rel yang terbentang adalah simbol kemajuan dan kebanggaan bersama. Selamat Hari Kereta Api Indonesia, 28 September. Terus melaju untuk Indonesia maju.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Laki, dan Bulan.
2: Iya, masih bersama tentunya di Sore Ceria Korwil 3 Nusantara ya, tempur 2 ya. Masih barengan Kak Jo, Kakak Princess sama Kak Gema ya.
3: Iya, okay. Halo.
2: Iya. Iya, tempur 2 Korwil 3 Nusantara. Ya masih bareng kita kan. Jadi lebih seru sih untuk sore ini kita barengan sama Kak Gema ya. Yang punya motivasi luar biasa juga untuk menginspirasi kita semua tentunya. Bagaimana memanfaatkan waktu dan kesempatan terbaik ya, apalagi dalam pembekalan ilmu. Iya, terlebih khusus untuk mempersiapkan diri ketika masa depan nanti ya. Iya, apalagi di bidang digitalisasi IT ini, itu sangat diminati ya, apalagi di era digital saat ini ya. Itu memang banyak yang harus terjun ke era itu ya. Dan memang butuh banyak pembelajaran, memang harus banyak menempa ilmu dan banyak praktik-praktik yang harus dilakukan ya. Seperti itu, benar-benar harus kita matang dan mantap ketika ke depan ya berhadapan dengan dunia industri ya. Dan tidak pernah kaget lagi itu. Apa ya, kalau mau dibilang itu saya banget sih, itu punya saya sih. Wah, itu ya ketika oh kalau itu aku sih gitu ya. Itu beta sekali mau gitu ya. Jadi bukan mau dibilang juga bukan barang baru juga ya. Tapi udah yang terbiasa gitu ya, karena berkat itu fokus kita untuk ke ilmu kita secara teori dan praktik yang kita dapatkan di sekolah maupun di tempat-tempat prakeringnya seperti saat ini yang kakak berdua jalani di RRI Langgur ya. Begitu ya. Jadi ke depan ya, kalau ada sesuatu yang mungkin kurang ya, aduh balik lagi nih kak, ini kemarin udah pada lupa lagi nih, mungkin bisa dijelaskan lagi ya, kami siap melayani ya. Gitu ya. Ya apalagi ya kalau udah sama-sama, udah tentunya udah ini udah masuk rumah RRI Langgur nih, berarti kita family ya. Ya family lah gitu ya, gitu kan. Ya karena RRI itu kan rumah rakyat ya. Jadi ketika kita berhadapan di luar pun, ketika ya family, ya iya family gitu. Gitu kan. Ya jadi pintu terbuka ya buat siapa saja tentunya untuk pembenahan ilmunya, untuk bagaimana membenahi ilmu secara IT ya, tentunya teman-teman di sini siap untuk membantu gitu ya. Yang kakak Prisya sama Kak Gema sendiri alami itu kan seperti gitu ya. Ketika teman-teman di sini meresponnya itu memang sangat luar biasa ya. Gitu ya. By the way, untuk laporan-laporannya untuk ke sekolahnya udah dipersiapkan nih?
3: Udah
2: ya.
4: Lagi persiapkan bagi fokus ke TKA dulu.
2: TKJ ke TKA sekarang ya. Jadi ini luar biasa banget sih. Jadi apa yang boleh bilang juga, ketika di sini itu, ketika di SMK itu, kita betul-betul terlatih ya, sangat luar biasa ya. Dan memang kalau mau dibilang ya, kalau saya sih, Kak Jo sih, kalau kita di sekolah menengah kejuruan itu sama aja dengan udah pada tingkatnya udah pada di perguruan tinggi loh. Iya. Yeah. Kalau di bidang IT ya, tidak teknik ya, mau dibilang ya karena terbantu dengan prakerin itu ya.
4: Yeah.
2: Itu. Jadi ya ketika kita terlepas dari ketika tamat ya, mau kuliah atau tidak juga ya, kayaknya pas sih.
4: Iya.
2: Tapi ya harus gitu ya, ketika kita masih punya kesempatan terbaik untuk bisa meraih masa depan kita ya, untuk kuliah lagi ya, ya maju gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah kita merasa pas ya.
4: Iya.
2: Iya. Karena kalau sesuatu yang kita alami saat ini kan mau dibilang buat penasaran ya.
4: Iya.
2: Jadi mau dapat pasnya itu belum pas. Oh, belum nih gitu.
4: Masih butuh
2: betul. Itu dia. Iya. Jadi tentunya kita masih banyak hal yang harus dibenahi. Ketika udah dibilang yes, okay, finish. Okay. Tentunya itu menjadi saat dimana kita udah pada santai karena udah pada di tempat dimana kita harusnya ada ya. Ketika impian kita tercapai di tempat itu ya udah semua terwujud kan gitu kan.
4: Iya.
2: Itu doa terbaik dari kakak berdua ya. Ya ke depan. Oke. Jadi ketika kita berdoa semoga ke depannya ya, ketika ada dukungan dari keluarga, orang tua, sekolah, dan juga ada dukungan dari ilmu yang kita dapatkan ya, apa yang kita impikan itu diaminkan gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Iya, by the way untuk kakak bersama Kak Gema ya, di punya waktu kita nih, ada motivasi-motivasi terbaik yang Kak Gema sama Kak Prinses pengen berbagi buat teman Pro 2 di Korwil 3 Nusantara ya, buat yang ada di Ambon, Ternate, Bula dan Sumlaki ya. Ya terlebih khusus nih untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada ya, bagaimana cara kita untuk bisa mencerna ilmu itu, menguasainya secara baik untuk mau dibilang sebagai bekal masa depan kita ke depan ya. Oke. Okay. Ya, kemudian untuk prakerinya tentunya ini menjadi salah satu start awal yang luar biasa ya. Ketika menuju ke perguruan tinggi, ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita juga untuk sebagai step awal ya, menuju ke dunia industri ya, itu sangat penting ya. Oke. Okay. Untuk motivasi-motivasi terbaik buat teman Pro 2 di Korwil 3 Nusantara, seperti yang tadi udah Kajo sampaikan, kalau ke punya sendiri gimana?
4: Kalau saya sih motivasinya itu rajin belajar, bukan mengetahui saja tapi mempelajari juga. Karena kalau menurut saya sih, saya kira saya sudah tahu semua ternyata di bagian ini jurusan saya kan TKJ,
2: yeah,
4: saya kira saya sudah kurang mulai hal-hal separuh, tapi ternyata masih banyak sekali yang harus dipelajari lagi.
2: Betul sekali.
4: Jadi menurut saya sih harus banyak belajar, jangan karena sudah tahu sedikit tidak mau belajar lagi.
2: Betul.
4: Gitu. Jadi ya semangat saja belajarnya, kejar impianmu, terus kuasai apa yang menurutmu kamu bisa gitu. Ya,
2: okay.
4: Itu saja dari saya.
2: Iya, makasih buat Kak Prinses ya. Ke Gema.
4: Iya, kalau dari saya sih buat adik-adik yang mau masuk SMK itu kayaknya harus lebih ke jurusan TKJ deh. Karena kan di dunia sekarang kan sudah mulai ya berkembang.
2: Iya, era digitalisasi
4: iya.
2: Nih.
4: Jadi ya buat adik-adik tetap semangat juga belajarnya, supaya kita ke depan lebih berkembang lagi.
2: Iya, betul sekali.
4: Iya, itu saya.
2: Oke, okay. Iya, Kak Prinya sama Kak Gema, makasih banyak ya.
4: Iya.
2: Udah berikan nama kita di Pro 2 Langgu dan juga teman Pro 2 di Korwil 3 Nusantara untuk berbagi buat semuanya motivasi terbaik juga, bagaimana kita memanfaatkan ilmu dan juga bagaimana kita memanfaatkan ketika kita di tempat-tempat prakeringnya untuk kedepannya itu sangat luar biasa banget ya. Oke, dan terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, dan teman perdua kode 3 Nusantara. Iya, demikian ya untuk persembahan kita di Socer untuk edisi hari ini. Bareng kami di Pro 2 Ari Langgo dan kita ketemu lagi di Sore Ceria Berian Kode 3 Nusantara di edisi selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Iya, kita pamit, Ju.
4: Iya. Dadah.

0: teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.
1: Alright, 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Tia Nugraha di sini ya. Senang banget tadi kita udah bergabung bersama teman-teman dari Pro 2 RRI Langgur, teman, untuk mengikuti sore ceria berjaringan ya, yang mana setiap hari Senin jam 5 sore kalian pasti akan ditemenin sama narasumber dari Korwil 3 Nusantara ya. Tentu saja ada Ambon, Tual, Saum Laki, Bula, dan ya itu deh kayaknya ya. Oke, teman Pro 2, seperti biasa nanti Tio bakal temenin kamu sampai pukul 12 malam ya, teman. Di sini aja di 98.4 Pro 2 RRI Ambon. Dan ada berbagai macam informasi dan juga hiburan yang sudah aku siapkan buat kamu semuanya ya, tentu saja. Pokoknya jangan ganti station kamu. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, dan aku bakal play Dua Lipa dengan Training Season spesial buat kamu.

semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berat.

jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan.

Halo, perkenalkan, nama saya Jersey Jastila Tepisa dan bisa dipanggil Jastin. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari

Okay, teman berdua, tadi baru aja aku puterin lagunya The Cure ya, by Olivia Rodrigo ya. Aku kira kamu ya orangnya, ternyata kamu malah bikin tambah sakit ya gak? Lagu ini benar-benar sedip itu sih teman berdua. Dan anyway teman, saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Buat kamu teman berdua, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya. Dan tetap stay tune di Produ FM, teman terbaik kamu. Asyhadu an

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Sekali lagi Tio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kalian semua teman dimanapun kamu berada ya di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Semoga ibadah sholat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan habis ini teman pro 2 aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam teman. Dan juga aku sudah nyiapin berbagai macam informasi yang siap aku hadirkan buat kamu ya. Dan buat kamu sekarang yang mungkin masih ada di jalan ya menuju ke rumah, pokoknya hati-hati di jalan karena ada keluarga yang menunggu di rumah tentu saja teman. Aku gak sabar banget buat nge-spill beberapa informasi yang sudah aku siapkan ya. Termasuk juga mungkin kita highlight dikit kali ya tahun pro 2. Salah satunya itu konser The Weeknd yang baru aja terlaksana ya 3 hari yang lalu. Maksudnya Sabtu minggu kemarin gitu. Terus juga ya masih banyak lagi teman pro 2 ya yang pokoknya aku pengen spill kalian semua. Tetap di sini aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.
1: Oke, teman bro 2, masih sama Tio Nugroho ya. Seperti yang kita tahu, tanggal 26-27 kemarin itu jadi hari yang sangat-sangat luar biasa ya buat kita semua, karena for the first time ever The Weeknd ini datang ke Jakarta dan ngadain konser di sana, teman bro 2. Nah, di samping itu juga teman bro 2, pasti banyak banget momen-momen yang terlintas ya di timeline kamu, yang diabadikan juga oleh para penonton konser The Weeknd di Jakarta International Stadium kemarin. Cuman teman bro 2, ini ada satu momen yang unik sih menurutku teman, yaitu momen dalam konser After Hour Till Dawn Tour di Jakarta International Stadium kemarin ini diwarnai aksi dari salah satu driver ojek online nomor 2, namanya Chandra Setiawan Ikram. Sambil duduk di sekitar area luar konser, teman berdua, driver yang memang terkenal hobi banget nyanyi ini melipir ke luar pagar pembatas venue buat ikutan konser jalur luar. Aduh, ini pasti gak kebagian tiket ini ya. Atau mungkin ya, kalau buat aku sama dia ini kayaknya sama ya, tiketnya out of our budget gitu. Jadi teman berdua, dia ini merekam ya konten dengan menyanyi lewat akunnya @chandrasetiawanikram_iksan. Lewat video yang diunggah tersebut, ia terlihat menyanyikan lagu Call Out My Name. Call Out My Name. Seru banget. Jadi aksi Indra ini sebenarnya itu bukan yang pertama kalinya, teman bro 2. Nama ini sempat viral secara nasional ya sejak September 2025 saat menyanyikan lagu Starlight ya, yang penuh dengan penghayatan di luar konser Muse di Ancol, teman. Dan sejak itu juga, teman bro 2, setiap ada konser besar di Jakarta, mulai dari Coldplay, Bruno Mars sampai The Weeknd, Chandra ini mampir selalu hadir membawa hiburan tersendiri bagi publik di lewat kontennya. Oke, luar biasa ya. Kakak Chandra, semoga suatu hari kakak bisa nonton The Weeknd langsung ya, dari dalam venue, bukan dari luar venue ya. Amin. Semoga ya, semoga. Aku juga ikut. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, teman. Kembali kita hadirkan buat kalian semua dimanapun kamu berada, teman Pro 2. Dan informasi pertama langsung saja kita menuju ke Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Rutan Kelas 2B, Mas Tohi Idris Kilkoda ini bersama dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan atau KAKPR ya, Mario Latuheru ini melaksanakan evaluasi kinerja komandan jaga dan petugas pengamanan pintu utama atau P2U pada hari Senin 28 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang kepala rutan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas pengamanan dan pelayanan di lingkungan rutan Mas Tohi. Informasi kedua, teman, indeks harga saham gabungan IHSG anjlok ke level 6.147.86 pada penutupan perdagangan Senin 28 September 2026. Ini berarti indeks melorot hingga 94,03 poin atau 1,51% setelah dibuka pada level 6.209.74. Dan masih ketiga, teman Bro 2, Mahalini ini mengungkapkan kebahagiaannya setelah berduet dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026. Sabtu 26 September 2026, Mahalini menyebut kesempatan tersebut merupakan impiannya sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung festival. Raisa dan Mahalini ini membawakan lagu Tak Berharap Lagi dalam rangkaian penampilan hari kedua Pesta Pora 2026. Kolaborasi tersebut berlangsung di J-Expo Kemayoran Jakarta di hadapan para penonton yang memenuhi area festival. Dan teman Bro 2, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Halo, perkenalkan, nama saya Jersey Justin Latupisa dan bisa dipanggil Justin. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih. Bintang Radio Indonesia, suara
1: kita untuk dunia. Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka

semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berat.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Pro 2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 for revenge dengan Serana, teman Pro 2 baru aja aku puterin spesial buat kamu di malam hari ini. Well, teman, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat makan malam buat kalian semua ya yang sekarang sedang menikmati santapan makan malamnya, atau buat kamu yang masih di jalan yang belum sampai di rumah. Tenang aja ya, pokoknya hati-hati di jalan. Makan malam sudah menanti kamu di rumah pasti. Atau mungkin kalian juga lagi keluar gitu jalan-jalan buat cari makan malam. Oke. Pokoknya enjoy your time ya dengan orang-orang terdekat kamu. Oke. Well, anyway, teman Pro 2. Beberapa waktu yang lalu, belum beberapa waktu yang lalu, kayaknya baru apa ya? 2 atau 3 hari yang lalu ya. Aku juga agak lupa sih ya. Ada penemuan ya, Ombudsman RI soal dugaan klaster mewah di lapas kelas 2A Cibinong, teman Pro 2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi telah menonaktifkan Kalapas Wisnu Hani Putranto dan juga 4 pejabat struktural lainnya untuk kepentingan pemeriksaan. Mengutip dari Antara News, teman Pro 2, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Polisi Rudi Setiawan ini mengatakan 5 pejabat tersebut dinilai bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman. Mereka ini terdiri dari Kalapas Kepala KPLP, Kepala Seksi Binadik, terus juga Kepala Seksi Kamtip dan juga Kepala Urusan Umum, teman. Pemeriksaan juga akan mendalami seluruh temuan Ombudsman, mulai dari hunian dengan fasilitas seperti apartemen, fitness, televisi, kulkas, hingga pembangunan simulator golf, teman Pro 2. Wow, ini definisi apartemen yang ada di rutan ya, kalau menurutku ya, teman Pro 2 ya. Oke. Terus juga teman Pro 2, Ombudsman juga sebelumnya menemukan dugaan minuman beralkohol di salah satu lokasi. Meski belum dapat dipastikan ini punyanya siapa atau siapa yang penggunanya gitu, cuman ya masih ditelusuri juga teman Pro 2 untuk mengurai ya gimana kondisi tersebut bisa terjadi. Jadi Kemenimpas ini dilaporkan telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekitar 50 pegawai Lapas Cibinong. Jadi jika nanti ditemukan pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti itu teman Pro 2. Oke ya. Ya, jadi ini lagi-lagi ya teman Pro 2, kita harus tetap mengutamakan integritas gitu. Jangan sampai sebagai pelayan publik ya kita melakukan hal-hal yang curang seperti ini. Tidak boleh ya teman Pro 2 ya. Oke. Maksudnya daripada ditaruh di lapas gitu ya, mending ditaruh di kontrakan aku. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

the day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion tertentu.

Cuman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Teman, pasti pernah mendengar soft-spoken di media sosial. Istilah soft-spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft-spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft-spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft-spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft-spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft-spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Pro 2, kalian masih Tio temenin ya di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan selamat malam lagi-lagi teman Pro 2. Gimana hari Senin kamu hari ini ya? Kita masuk di cerita penutup hari teman Pro 2. Buat kamu yang mau cerita gimana hari Senin kamu ini ya di akhir bulan, aduh, pasti banyak banget closingan-closingan yang harus kalian selesaikan ya gak sih teman Pro 2. Apalagi akhir bulan kayak gini udah sudahlah dompet kita tinggal setipis tisu ya kan. Tapi pressure dari atasan tuh ya bikin kita kayak gak bisa lagi untuk berkata-kata gitu. Bener-bener kayak pressure-nya tuh bukan cuma dari atasan tapi juga dari finansial kita. Oke, teman Pro 2, aku masih di sini ya buat nemenin kamu tentu saja sampai nanti pukul 12 malam. Kita update lagi nih ya sebelum kita lanjut ke hiburan-hiburan yang sudah aku sediakan buat kamu. Ada sebanyak 108 orang ini dilaporkan meninggal dunia setelah sebulan ya gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT. Nah, tepatnya saat mereka ini sudah berada di tenda maupun lokasi pengungsian, teman. Jadi, informasi tersebut dilaporkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI ya, yakni organisasi gerakan lingkungan hidup non pemerintah ya atau LSM atau NGO ya. Ini terbesar dan juga tertua di Indonesia. Oke. Jadi lewat situs resmi mereka, berdasarkan catatan dari WALHI hingga 25 September 2026 itu sebanyak 156 meninggal dunia sejak gempa terjadi. Dan jumlah tersebut ya, ada 48 orang itu meninggal akibat dampak langsung dari gempanya, sementara 108 lainnya itu meninggal saat berada di tenda maupun lokasi pengungsian. Nah, mengutip juga dari WALHI teman Pro 2, kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bagi warga ini belum berakhir setelah gempa berhenti. Sekitar 46.461 warga ini dilaporkan masih berada di pengungsian, sementara lebih dari 103.000 rumah juga disebut mengalami kerusakan. Bersama relawan teman, WALHI juga mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri yang disebut belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pemerintah. Nah, di sejumlah lokasi juga penyintas masih menghadapi keterbatasan air bersih dan juga pangan, sanitasi buruk, serta akses layanan kesehatan yang terbatas. Situasi ini diperberat oleh cuaca panas yang ekstrim. Persoalan sumber air itu menjadi hal yang sangat-sangat krusial sekali teman Pro 2 di sana ya. WALHI juga mencatat sejumlah sungai dan juga mata air mengalami penurunan debit maupun perubahan kualitas di tengah musim kemarau. Dan menurut WALHI juga teman Pro 2, dampak bencana ini enggak hanya ditentukan oleh kekuatan gempa, tapi juga oleh kesiapan ya, penanganan, ketersediaan layanan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Nah, karena itu teman Pro 2, penanganan bencana ini dinilai perlu melihat keselamatan warga selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Dan bahkan teman Pro 2, bukan cuma sekedar jumlah bantuan yang disalurkan aja ke pengungsi ya, atau pengungsi yang berkurang seperti itu. Semoga ya bantuan, terus juga akses kesehatan dan juga kebutuhan dasar teman-teman kita yang ada di NTT itu bisa terus untuk dijangkau ya sama mereka, untuk bisa bertahan di pengungsian, amin. Dan semuanya juga pulih kembali seperti sedia kala, amin amin ya rabbal alamin ya teman berdua ya. Oke, nanti Tio bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting Perkatung tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
5: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
5: Nah, itu akan pun beda. Usah tahu sing. Pas katong Bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
4: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, sini setahun labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.
6: Alright teman Pro 2, masih sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita akan bergabung juga dengan Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya teman Pro 2 setiap jam 9 malam. Tapi sebelum itu teman, aku pengen dulu ya nge-reminding ya buat kalian semua, ngasih reminder maksudnya, buat gabung ya dan ikutan vote untuk juara-juara bintang radio dari RRI Ambon ya. Kita punya untuk juara yang putri ya, kategori putri, ini ada Batseba Ruth Swita ya, yang mana itu salah satu talenta muda yang berbakat gitu, yang sudah menjuarai juara satu bintang radio di RRI Ambon. Nah, ini nantinya juga Eba ini ya, Batseba atau biasa disebut dipanggil Eba ini akan berkompetisi ya melawan putra-putri dari Korwil Nusantara 3 ya. Nah, caranya gampang banget ya. Dukungan kalian itu tuh sangat-sangat berguna banget buat Eba dan juga tentu saja buat mengharumkan nama Kota Ambon ya. Dalam acara Bintang Radio 2026 ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal langsung aja kunjungi situs resmi dari bintangradio.rri.id ya. bintangradio.rri.id. Terus kalian langsung search aja namanya Batseba ya di situ, dan nanti kalian bisa langsung vote si Eba ya untuk menjadi juara Bintang Radio 2026. Nah, selain Eba teman Pro 2 juga ada Justin ya, Chelsea Justin Latuperisa, di mana ini juga salah satu finalis dari RRI Ambon teman Pro 2 yang akan mewakili Ambon untuk menuju ke Korwil Nusantara 3. Nah, cara dukungnya juga gampang banget, tinggal langsung masuk aja ke websitenya bintangradio.rri.id ya. Biasanya kalau belum punya akun sih nanti disuruh bikin akun dulu. Habis itu langsung vote aja sebanyak-banyaknya Justin ya di sana. Oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi tentu saja. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Rusutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id, karena satu voting dari kalian sangat berarti.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue enggak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2. Karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, hello.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya. Oke, okay. Halo Cia. Halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini, kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh,
1: it's my first time.
0: Wow, ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: Langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu Kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena

0: Ini jalan-jalan.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak.
2: Oh.
0: Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan.
2: Oh,
0: gitu.
2: Oh iya iya. Jadi akhirnya seru, jadi sih, bahan liputan ya berjalan-jalan kalian.
0: Seru deh, seru.
2: Oke. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo.
0: Yeah.
2: Untuk single kamu ya.
0: Betul.
2: Oke, oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
0: Iya. Aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
2: Okay.
0: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
2: Felicia.
0: Jadi aku ambil Felinya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
2: yang
0: kayak.
2: Apa nih?
0: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious.
2: Oh.
0: Tapi aku ganti Felicious.
2: Felicious
0: gitu.
2: Ya.
0: Karena. Okay. Apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
2: Oh gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman perdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga yes, pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman perdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Okay. Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke. Okay.
1: Kak Denny Sigia,
0: okay.
1: Kak Faisal, jadi kayak wow, puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini,
0: secatchy
1: ini, dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah.
0: Nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Bener ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan
0: okay,
1: kak
0: okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu gak ada.
0: Oh bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh, ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya. Itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu, yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya, yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak, kakak, lagu Masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh, yeah, banget, yeah, nih kan, yeah, yeah. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku, yeah, kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh, yeah, jadi, yeah, seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu Masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu Masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum Daikon tuh kan emang sering konten kan, yeah, kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana, okay, dalam nge-cover sesuatu, okay, suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana,
0: okay,
1: suara aku gimana,
0: okay.
1: Nah ikut Daikon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda, yes. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah di lagu Masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Amga.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini Rana aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget,
1: iya,
0: nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa Masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali, yeah, tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produa dengan Masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Temu Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak katanya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia baik.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih teman berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya loh. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya, sempat kesulitan karena tau gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay nggak sih, coba nyanyi bagian ini, karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini nggak bener deh, ini nggak bener. Terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang nggak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu nggak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis di
0: teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, ya? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Yeah. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Maklulia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B's 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva. Dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari Western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar referensi itu step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Revenge Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuma aku belum bisa create my own Revenge Runs gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Revenge Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Revenge Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revenge Runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love
0: Alone. Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga lo kayak, aduh gila ini gimana Revenge Runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke.
0: Okay. Belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada enggak tahu enggak GC nih? Tapi tadi gak tahu nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya. Jadi selamat malam Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Haru, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan. Spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh untungnya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu apa gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. Ya, yeah, that's okay. Pretty much sums up who's me gitu.
0: Iya. Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu ya kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih,
1: renungan
0: apa namanya, yoga bakasana gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Okay. Itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya. Masalah ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulai dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore?
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking. Dari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau. Nah,
1: itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Okay, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman perdua seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman perdua di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa tenang sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kamu bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kan? Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketriggernya sering ya.
0: Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya?
0: Ciapa ya? Lucu banget nama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAM) juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian EKRAM dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

orang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik

0: Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.
1: Alright teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah sama-sama bareng mengikuti ya Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta, dengan guestnya ada Felicia dan dipandu sama Kakak Elan ya teman Pro 2. Luar biasa seru banget tadi obrolannya, aku nyimak juga tadi di sebelah ya. Oke, anyway teman Pro 2, ya seperti yang sudah aku janjikan tadi, aku bakal nge-spill beberapa highlight dari konser The

0: Weekend di Jakarta tanggal 26 dan 27 kemarin ya teman Pro 2, baru aja selesai banget, in case you all miss it all. Jadi The Weekend ini konser di weekend ya. Di hari weekend, di hari, astaga lampu mati ya Tuhan. Oke, okay, aku akan tetap tenang dan aku akan tetap nge-spill ini ya, ya Tuhanku. Oke. Okay. Tio tetap tenang Tio. Jadi teman Pro 2 tiba-tiba lampu mati, aku agak shock dan kaget ya, tapi it's okay teman Pro 2, aku bakal tetap chill and relax di sini. Oke, okay, bismillah ya. Tuhan bersamaku. Oke. Okay. Jadi pertama teman Pro 2, in case you all miss it, aku bakal ngerekapin ya apa-apa aja sih yang jadi highlight dari konser The Weeknd di Jakarta ini ya, yang sangat-sangat nge-hype sekali dan aku yakin juga pasti juga sering muncul di timeline kamu teman Pro 2. Jadi yang pertama itu Abel ini tanda tangan di kamera sebagai exit act-nya di day itu ya, kalau nggak salah ya, di day itu. Luar biasa sih, ini jadi iconic moment banget sih teman Pro 2. Terus abis itu yang kedua teman, ini adalah key fan teriak-teriak sambil nyanyi dan dapat pelukan dari Abel saat lagu Out of Time. Wow, ini definisi apa, keberuntungan seumur hidup ya, satu kali seumur hidup udah kepake gitu. Terus yang ketiga teman Pro 2, ini satu venue sing along ya lagu One of the Girl. Wah, ini pasti seru banget sih teman Pro 2. Aduh. Terus momen yang keempat adalah another lucky fan juga teriak-teriak sambil nyanyi, sambil dapat pelukan dan bikin Abel ketawa saat Out of Time di day 2. Tadi di day 1, sekarang di day 2. Oke. Okay. Terus, nah ini dia. Jadi Sao Paulo X Tokyo Drift ini dimainkan di Jakarta teman. Wah, wow, luar biasa ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus juga Abel juga sempat vibing saat perform Can Feel My Face teman Pro 2. Terus Abel and His Mask ini yang sebelumnya juga dipakai saat di Tokyo juga kembali lagi dipakai di Jakarta. Terus sebagai lagu terakhir teman ada Mount to a Flame, ini sebagai lagu terakhirnya. Nah buat kamu teman Pro 2 sahabat, teman Pro 2 yang kemarin nonton konsernya, boleh dong ya berbagi cerita kesini langsung aja kalau misalnya kalian nonton dan bersedia. Aku tungguin di line telepon kita di 0813-5624-5884. Oke, tetap stay tune, abis ini langsung aku putarkan Starboy by The Weeknd and Trav Bang. Check it out.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tahukah sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, ya kan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lek apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 perangkat terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku setel aplikasinya.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Produa, dengar terdengarnya irama lagu ini maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar hari Senin tanggal 28 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini teman Produa dan akan jumpa lagi di esok pagi edisi siar 29 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon, Perbadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Matam Ambon mengimbau masyarakat khususnya pelaku pelayaran dan warga pesisir mewaspadai potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sekitar daerah perairan Maluku. Informasi tinggi gelombang tersebut berlaku mulai 29 September pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 30 September pukul 9 waktu Indonesia Timur. BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi pola angin di wilayah Maluku yang secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 20 knot.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, teman Pro 2, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Arman Sulaiman menyepakati pemberian beasiswa bagi hingga 20 mahasiswa Palestina dukungan tersebut menjadi bagian dari penguatan kerjasama Indonesia-Palestina di bidang pendidikan dan pertanian. Kesepakatan disampaikan Amran saat menerima utusan khusus Presiden Palestina Mahmoud Sidki Abdurrahman di kantor pusat Kementerian Pertanian. Beasiswa tersebut ditujukan bagi mahasiswa Palestina yang sedang menempuh pendidikan maupun alumni yang memiliki kompetensi.
1: Info Pro 2.

0: Masih terakhir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Mbak Menpora Taufik Hidayat bersyukur Wakil Bulutangkis Indonesia berhasil maju ke final Asian Games. Kedua tersebut adalah ganda campuran Amri Nita dan ganda putra Leo Daniel. Amri itu melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan China Feng Yan Huang Dongping dengan skor 1-12-1-11. Sementara itu Leo Daniel menumbangkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho Seo Seung Jae dengan skor 4-11-21-4. Informasi lainnya sama selamat di kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

0: datang ke barang apa saja nih. Yo dari kemarin tak habis-habis kan.
1: Tinggal bakomen terus. Cumari bantu kah?
0: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kah? Ini deng gula sekarung-sakarung nih. Mau bapondo ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin parbali akan kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katung lihat katung pun basudara di kampung Olele sana tuh. Butuh katung pun uluran tangan. Makanya katung sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kamu pun hati malaikat batuli.
1: Iya juga, makanya bantu. Susing kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Perudu FM teman terbaik kamu ada Imagine Dragon yang set teman perluas selamat untuk buat kamu yang baru bergabung. By the way aku mau update informasi nih, grup K-pop BTS meraih penghargaan lagu terbaik 2006 untuk lagu Swim dalam gelaran MTV Music Award The VMAs 2006 di Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Dari laman The Korea Times Senin mewartakan bahwa capaian ini menjadi penghargaan pertama grup ini. Informasi lengkap saya vakum hampir 4 tahun. Selain kategori itu, BTS yang tidak hadir secara langsung juga memenangkan penghargaan Best K-pop dan Best Group dalam penghargaan yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat. Kategori Best Group menjadi trofi kelima grup ini sejak 2019 hingga 2022 dan menjadikannya grup yang meraih penghargaan terbanyak dalam catatan.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

satu dari terakhir mengaku bahwa miknya bisa membawanya kepada momen tersebut. Terima kasih kepada Louis, nama penggemar dari Lisa. Oke, yang sudah mendukung, ya, teman Pro 2. Lisa juga menyampaikan terima kasih untuk

untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

FM teman terbaik kamu, ada kita dengan sedia aku sebelum hujan teman Pro 2. Bade mungkin kamu udah tahu kasus yang menimpa Juicy Luisi dengan salah satu panitia untuk sebuah acara konser di Sumatera teman Pro 2. Hal itu berimbas kepada beberapa kontrak lainnya yang menampilkan Juicy Luisi, teman Pro 1 adalah di Mandalika. Dan yang paling baru informasinya ketika tampil di Pesta Poria yang diselenggarakan ya salah satu festival musik besar di Indonesia, dia sepi penonton teman Pro 2 ya kan. Apakah ini dinamakan dengan cancel culture? Kayaknya iya teman Pro 2 ya. Dulu kita sempat bahas dengan psikolog. Jadi cancel culture itu adalah aksi boykot ya kepada beberapa figur atau lembaga yang dirasa kurang bagus atau pokoknya ada bermasalah teman Pro 2 ya. Dan ini adalah salah satu sanksi sosial. Nah, kita bakal bahas soal cancel culture ini teman Pro 2. Kamu boleh bergabung di sosial media kita di Instagram, silakan di vote apakah kamu setuju cancel culture dijadikan sebagai salah satu sanksi sosial. Kamu juga boleh WhatsApp 0813 5624 5884.

0: Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.
1: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
2: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana?

0: gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.
1: Di terang benderang

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

FM teman terbaik Marino Fajar Nur dan Yofi Widianti dengan menjaga teman berdua. Lagu ini pengingatan kita waktu aku zaman-zaman SMP teman berdua ya. Itu lagu ini Yofi Widianti teman berdua. Menjaga hati itu cukup hits pada zamannya teman berdua. By the way, aku masih menunggu kamu di sosial media kita di Instagram ya. Silakan di follow teman berdua. Menurut kamu apakah sanksi sosial lagi cancel culture merupakan sanksi sosial yang bagus untuk diterapkan? Atau kamu boleh WhatsApp teman berdua di 08 13 5 64 5 84. Buat yang request sabar ya, requestnya itu jam 10. Tapi by the way hari ini ada bintang radio, kayaknya requestnya gak ada deh teman berdua ya. Tapi kamu boleh bergabung ya untuk menyerahkan apa ya pikiran kamu teman produk pagi hari ini, apakah kalau kesal kalau saya sosial yang bagus untuk diterapkan teman produk. Nah, sebenarnya cancel culture itu apa teman produk ya? Cancel culture ini adalah tindakan kolektif menarik dukungan

etis. Nah, sebenarnya sanksi sosial itu merupakan hukum tertulis dari masyarakat untuk mengatur pelaksanaan agar sesuai dengan pedoman. Nah, mengapa cancel culture ini disebut sebagai sanksi sosial modern? Nah, mekanisme penguasaan masyarakat yang bagus alias kontrol sosial masyarakat yang kita saat ini sudah sangat aware. Karena publik pengguna platform digital sebagai wadah kontrol sosial dan hukum formal seringkali dianggap terlalu lambat. Sosial. Jadi nunggu viral dulu baru tindakan. Orang-orang telah bikin cancel culture.

Kalau sih ngatakan aku tahun lalu tuh yang tercancel culture itu ada Abizar, teman pro 2 untuk film, salah satu film ya, dia di bioskop yang penontonnya itu kurang dari 100 ribu penonton, teman pro 2 tercancel culture oleh netizen karena kemudian

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

kita bahas soal cancel culture teman Pro 2. Jadi menurut kamu hal-hal apa yang perlu di cancel culture-nya ya? Kalau sok artis mungkin kontroversi teman Pro 2 ya. Tapi beberapa artis yang kontroversi itu malah lebih disukai teman Pro 2 ya. Tidak ada cancel culture. By the way, aku mau sapa dulu beberapa orang yang udah masuk di sosial media ya. Belum aku bacain hasil vote-nya teman Pro 2. Aku mau sapa dulu yang udah masuk di sosial media kita. Ada Sinta, ada Francis Marcelo, ada Denaps, ada Tio pagi-pagi udah gabung, ada Cindy,

adalah Ed Sheeran, teman produk anak kontroversi yang dimana konsernya membuat beberapa penampil pembuka dan juga pengisi acara di konsernya itu mundur teratur rame-rame, teman produk. Salah satu dipermulai dari Macklemore yang meneriakan atau menggaungkan Free for Palestine di salah satu konsernya, itu berujung pada dihentikannya kontrak Macklemore untuk beberapa event atau konser Ed Sheeran ke depan. Nah, itu berujung reaksi banyak orang, teman produk, terhadap Ed Sheeran setelah 2 jam dengan pengunduran diri dari Macklemore. Beberapa artis akhirnya ikut mengundurkan diri, teman produk, dalam konser Ed Sheeran ya. Dan kabar terbaru juga, salah satu konsernya di Amerika Serikat itu tiba-tiba batal. Entahlah alasannya sih, karena cuaca, teman. Tapi kan kita tidak tahu ya, orang-orang udah sekarang udah lebih melek apa ya, kayak sesuatu yang kurang bagus, mereka lebih cancel culture. Yang terbaru mungkin Indonesia lagi ada di sisi lagi hangat dibicarakan, teman perdua. Bahkan beberapa orang tuh yang kayak langsung menyerang secara personal, teman perdua. Ini ya agak menyeramkan ya, kita kayak udah berasa netizen Korea. Nanti aku balik lagi setelah ini, teman perdua. Kamu masih boleh bergabung, nanti bakal aku bacain setelah ini hasilnya.

jasa personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF) juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian EKRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Pro FM teman terbaik kamu, ada Museum Duka teman Pro 2 dari Forvenge IEB dan juga ATP teman Pro sudah menemani kamu. Aku bakal baca hasil vote kita di Instagram teman Pro 2. Aku nanya ke kamu, apakah cancel culture ini bisa jadi sanksi sosial teman Pro 2 ya. Yang pertama ada Stanley BTWL ya, kata dia ya, dia setuju. Kemudian ada Muhammad Simayu juga setuju, Vini setuju, Denap setuju, dan Vio juga setuju teman berdua. Jadi tetap hari ini merasa bahwa cancel culture adalah salah satu hal yang bagus teman berdua untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang tidak etis atau melakukan kesalahan-kesalahan di depan publik teman berdua, apalagi mereka public figure atau orang yang sudah punya nama dan bisa menjadi panutan teman berdua. Yes, berarti pagi hari ini yang menjawab ya 100% teman Pro 2, yang jawab tidak, tidak ada ya, karena mungkin mereka setuju ya bahwa cancel culture itu benar-benar diterapkan teman Pro 2, karena ini bisa membantu apa ya, orang-orang kayak memfilter mana public figure yang harus benar-benar kita

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman terbaik kamu, kita masih ngomongin soal cancel culture teman produan. Nah, cancel culture sendiri merupakan salah satu yang banyak dilakukan ya di beberapa negara, salah satunya adalah di Korea Selatan teman perdu. Itu setelah itu cancel culture-nya itu benar-benar kuat, apalagi buat para seniman atau politisi yang kayak mereka merasa perlu di cancel culture karena tindakan-tindakan mereka teman perdu. Nah sebenarnya cancel culture ini adalah salah sarana untuk memberikan kesempatan bagi publik untuk benar-benar melakukan tindakan atau bersuara teman kedua, karena cancel culture bisa menjadi alat pertanggungjawaban atau accountability tool bagi pihak yang memiliki kekuasaan atau kualitas ketika tindakan mereka nilai merugikan masyarakat teman kedua. Fungsi dan dampak positifnya apa aja teman kedua? Yang pertama itu bisa meningkatkan kesadaran akuntabilitas karena bisa mendorong influencer, public figure dan korporasi untuk lebih berhati-hati dalam berucap dan juga bertindak. Kemudian pemberdayaan memberi panggung kepada kelompok minoritas atau korban untuk bersuara melawan ketidakadilan. Kemudian norma baku baru di mana bisa membantu mempertegas batasan-batasan moral baru di tengah era keterbukaan informasi teman produas. Jadi ada dampak dan fungsi positifnya juga. Dengan rata-rata pagi ini yang sudah post di Instagram kita, rata-rata setuju teman produa ya, bahwa cancel culture ini bisa menjadi sanksi sosial di era modern teman produa. Mungkin yang tadi aku udah share ke kamu ya, salah satu negara yang paling banyak menerapkan cancel culture itu adalah Korea Selatan, dan baru-baru ini terjadi di beberapa public figure di Indonesia teman produa. Salah satunya adalah Abizar, filmnya tidak laku karena dia menyinggung kinet yang ada di Indonesia, dan itu berujung pada film yang tak laku di bioskop. Kemudian terbaru adalah Juicy Luicy yang baru saja kena pembatalan konser untuk beberapa turnya, dan juga saya penonton di Pesta Poria 2020. Nanti aku balik lagi, tapi dengarkan Produa FM teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda